0: kanda me ora ta nora ante tai ga yo o senarare ina sina was my charles by in a kaukami program ta tai ga yo
1: agam ne kanda me ora ta nora te tinga ta me ora ki no mi tu ki ero yo a sina po tra ki ta taro te sota me monta ma ga ta ko ku tin te me rum ka ta ko ku tin te yen ka pa ya ina pu ni me ora ka ka topu Entah tak ibu nanti rasa orang orang kira pasti yang nusiran. Sebab usik orang tami berori, mana orang kira ni mana, ibu nanti rasa orang yo. Kari kiat tiu ta, kari kiat tadi tenaga tanah ta. Kari kiat ti tu ku orang ibu nanti rasa yang makuri, nak kuya ada nora. Ibu nanti rasa ya yo orang kira ni mana, ni cara kuat tu kena. Curi ni tadi ramai ra, kira tu anak ini memeran. Di sebuah orang kami berori, kena kami tak habis betul. Tengah korak. Aku yang ada taro. Tapi ni orang ni, aku yang ingat ni Yesus Kristus.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Ako na pauri ki te saora. Ika i tana namba i ke iko nan taraponi. Ika nrei take me ngai ai bukini karika kinte i popoki. Kana aruna pa. Ge te menna ki tau kai na noa te meroro. Au. Oko na taraponi on te namba. Tu wana isua tenua isua. Ke koko na arapen tekse na konta nampai. Tua na isua, tenua isua. Nita taina pera ko tangiria. Au ki toko raki eka ki toa e toa e uki te ipopo ka iyo. Pani wapi ki mea ua te awa ni katoa pong. Ko tangiria ni kani meroro ki toa ni kani ni kakarapeka ututana mea te counselor e san trainia ki mea ni katana ya ki bukin tari te itirayo te itapara. Rita ki na konta nampai. Tua na isua, tenua isua. Koko na antara poni e eka poaki ke kana wam tekse. Tua na isua, tenua isua. Au ki wapi mea ua te awa. Ina pangana the lifeline the terapo namba ya ke wanua akia ni mewa au atenua tenua ni mewa au atena barikan ake wanua akia ni mewa au atenua tenua ni mewa au ke apa terapo na kana kai ake ruwa poni on Auckland ni mewa wowa ruwa tena barikan ake ruwa ni mewa wowa ruwa ke pantex kangai help ke aua tenua ni meua isua. Kokona text o antarapo na koia, nita taina para kotaina noia, kito anta taina para kotangiria. Ipukin the suicide prevention help line, kamukona rita ki meakangai, akia ni meua ake wanua, wanua wua wanua, wanua no wane meua tanambarikan, akia ni meua ake wanua, wanua wua wanua, wanua no wane meua. Ibukin the youth line, agam pun angkami ni tak ki kain turun dikira kita angkami kita kain the youth kita angkana pun kita tangi dia angkana meru rokina ayo am kanga kita program akia wanua akia tenua isu wanua onua tenua tenang barikan akia wanua akia tenua isu wanua onua tenua kia kampun kon antiks nakondari wua tenua awa ya kita pawaki. Ai bukin tipe popo kaya nak ibat Samaritans gitu atau orang kena tipe popo kena pernah ayah nampak aku nak dekai akhir wanu akhir akhir isu wawanoa onowanoa tenang berikan akhir wanu akhir akhir isu wawanoa onowanoa. Aku kan tetapi watanan terapun tak mohonan rita kena kaya ya pernah kapu aki oh ni kemponan ni kamera na detai.
1: Biar mereka dapat sewaya kena kena kontak orang mana entiara mohon tetap naro. Karena aku kau kau apa uru kaki suan temakuri. Otangi dia ni karu kuam tang tang. Rita kima PM ni on the number. Aki wanu aki aki isu wanu watenua tenua awa awa. Ke email nakon complaint at pm.co.nz. Kau pun kena pernah rita kima the Broadcasting Standards Authority the number. Aki wanu aki aki tenua onowa onowa rai wanowa. Kena kon na your website BSA. .gov.nz. Hari ini kalau kuat kita yang tang-tang, wabu kita pun mentetai hari kalau kuat kita yang tang-tang.
2: PMN Kiribati.
0: Kia ora, o kona Māori from the voice of PMN Kiribati. And thank you for your great company. I hope you are enjoying some great music selections from well-known song artists from Om Kiribati. Yes, please stay tuned for more short notices and more great music that you can only listen to on the PMN Kiribati. Go to our website www.pmn.co.nz and listen live to PMN Kiribati every Saturdays from 10 p.m. to Sundays 2 a.m. in the morning. Thank you for tuning in. Koraba, tekarai te kona.

kana e kapo to ko na nga ai da gi gi ko nga activity ki te te si na yana to wa cha ro ko to mo na ni me ya ki to mo to te yo ndo ta di po ta ro ko ro ros ni na ta ki pa ki ta ri tra pa o te ya ki na na won te ta ka no an ka ko ro ko ra na ta si am cha ni pa le le ki so ni pa wo pe sa ta ni te Charles does the moral of the Tutan is on the Anakamikina to Oracle. I talk on the boy, the name is Ravakizuya, Rapora, Ratano Rapa, Anakamakina, Anakarun, the Pidipizin, the Anakamikina to Oracle, Yopa, on the door, and so on. So on the way, Anakamikina to Oracle, the Bao Kansha, on the name of the thing, or I mean the thing. Bunaki. Ayari. The Bunaki Konan Natati. Namaki Nan and Lum, Varapo, everyone to stage as a tie of Mura cake. I don't know I have one and think about the Kana. You have been trying to know how to buy. I mean, the thing, all the symptoms, Yanakanikina on the Rapata, Kangaki. Near Nan, Kanaki Lum, or Hanikan Kanikina, Kanga. Anakaira mio no contiene de nora que yo poco no va por ni do con el doctor cuando con la tienda pues ahí está aquí a kawain que arun no patarin o han estoy tu en el trabajo digo en gana papá que te entro de parte de la pura o to ahí que a amuso y ka le yo ahora sí que hacen con el pa a power cancer Ani kan itu boleh tahu nak, nanti yang dengan yang mulai rasa panggil dia itu takin, nak usulan hukum. Terus nak aku pun tak tahu ni ye, betul. Ya, kuah kita ini pasti nak nak tar, ya karo kontai, gua yang kata apa pun, apa ni ni betul, ya pun kita ini nak tu, tuh nak nak tu, kita mana lagi apa? Awan anda yang di dekat rumah dia akan kira itu tayu, okay? Karena kita kan di cerai, ya itu tak jadi kawan yang nak tahu, kalau dia ikan minta, karena ni yang dia pakai mana, ayat di rumah dia, dia bawa ke Asia. Anda betul, itu emang kait terang ni, kuat itu tayu apa? Emang korang nak, karena si tahu nanti tayar ini, emang orang korang, nana kau dia nak tahu, karena itu ayat kan nanti ni. Anda akan tahu tu, anda akan kagak lagi nak apa? Anda dia ini pergi mencari kerja, ini yang awal apa? Anda awak kau suap. Anda betai, kau nak orang demikian? Kau nak sih nak pun, aisyah kaya kaki. Tapi anda betai, ini mana nak sih nak ajar lagi? Anda betai, tanya ini. Tahu kau tahu buat apa? Bukan tahu buat nanti. Tahu. Kalau nanti mengajar itu ni, bukan lah. Kami ni orang orang sini, orang ada bikin di sini. Awal kali ni tu kan kat sini, kita kira baru ni, kita nak tarik ni ada tu pun dua orang ni kerana kita tu pun tengah kira nak mana dia kan. Jadi tu, orang orang ni macam ni, jadi tu nak konsep tu tu kan, jadi kita ni bukan jadi tu, jadi nak kita tu merak, itu merak ni, kita orang ni macam tu. Ani nak zakan dia kerja ni, ni tak kini, ni tak kini atau mana akan ada yang terkau. So we lost nak ya si, anak nak kini nak ya tadi nak pokok pun kagak nak pun. Ni cili betul dia awal. Karena hari tu punya kini orang orang itu ada kaya, orang orang dosi baik itu. Orang orang tu ini mereka muka, ada orang tu muka, ada orang pun itu muka. Kita yang muan dan nak dorai cera, komuan dan demi. Agar dia dikurung tahu, kita kain pok, kain susu, cerita ni nanti nanti cerita ni harus nak kan nak apa ika, apa nama tadi, ini kita kena tinjau rekan.